0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medz tesakaruts, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega, kahuykev tehnikai amena medz tsantsa Hayastanum.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.